amokano no wijono saga patano sakal hunne may tigilno yokbal bogo gamno dayno yokkal hunne no chikulun dangeno yang tong may way kulun dang mon adang modose nega dogani say somi di sa sulima yede madla don no aw amandi wo yang ana ila kajuno

0: Voilà, Ndada Singa ya si marangini ni limbisi taji lo solto bolawi Radio Diffusion Nationale Tchadienne ke Tassara Kalas, bye bye Kalas, Tege, Goto, Kamal Dene undum daga da woy ni ke kabin technique Rine Mamoudou Gassara ni ke régisseur d'antenne Babege, Gedna, Jean Microva et Lionel nomen garda Nubangom dja dingay na biri Kembangku kutu tas nambang ikuti kutu kogi bayi rai goro sehari numuro I 61-53-53-20 numuro na rai negoro si bambang ikuti kutu kogi nike rai lap yang ga konsigi ke marisigi sini gini nji sen-sen majingai kade ibari baro rai ne lap yang kade kirungu si kenjino genya ke majingai dejineko nani ya ke majingai yang dan jatoti na dote na jiang gorong bayi degeke nge yai geni ke degenge yaige nike deunia adda disan ke dondo nike ike ya osikil te kornuko mandangwa ba mamte da dana le degeke bugagi no ngange ke dugi no nge mutge ino nge moige ino ba ningno mamordo kok dante ba degeke mosdug bare I dendula de kinya kse dondo ade isan we de gerungorodo nike awosikil te kornuko wa isin wojiteru jitris gaide nei ri Lupa ngom jiwa jingga na birita. So ke.
1: Warusaha bernamijun usbu'iyun tuqaddimuhu lakumul idha'atul wataniyyati jadiyah.